one of you ball. Fike bele po galea mukao. Auke bedua mukao. Negbani tekbe la goeta mukao. Parce que ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akomoti doda yame be anya nu kole da la webu meo be anya.

0: 好梦里西木北北梦里木瓦东西北北
1: Tugu sama, beli nampak tugu donglu puno nampu dah le. Mini sewei John itu nada lafi dume yo yo. Ne ini suru ya, badeng onde damang kan. Kau John nampak tugu donglu puno yo yo geyo. Ne bihi u sama dene zizi. Baga jo tugu halen dene datiti. Ne betei ge sobalu ne bali ya gue yo fala. Tumir ne rogo rom dindima nabli da. Kejela dah le, baga luhong. Ne becel da ge siya tikiwa. Nabli riri le. Pedai u sobola, ele hong tegali dale, bihi ulunuena ada baga dai u sobola aneo. Tadi nepai rukon rada mbo netu mir nele tribus turu jamie. Sobor gini mpuni sepuluh kono batu kudonyo. Tom tu ne, minisi wii ojon netu nada lafi dumeo yo damno noni ini suru ya ne pasu suru tu. Tugu zaman sobalu ini beli ya botu gue ya ganda itu reon botu kudong minisui John nutolu dalafi domeo yoni ni suru ya padeng kau neta mangan kalu kono botu kudongnya gaya yoni bihi uzaman zizi baga jauh tugu halin dene dati dene petai gaya sobalu ini beli ya botu gue ya vala ba agu zvena keku nele nulurungu yenzin masukum vena keku lurungu pagalu hong kagalu laraga jauh barang kagadana pakale ya ne patle pa hongule sobale zama buesi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa nalwata dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba jamie tomdune minisi wi jonne kelo na la fitu leo ni suria amono pozisu.

be doa mukao nek bani tek bela goeta mukao parce que a me boubenya mukana me buo no nya dodasiwa vovoma no asio kaka kafla ana home a